0: Sa. Tela vive na satubi satrama bafe. Safi.
1: Soma sawa lakini kumbuka.
0: Kana kirundi munyanyalo.

ikindi nacho bavuga bagira bati kuramukanya abyerekana indero nziza uyu musi just in umuntu aramutse abandi abayerekanye ko afise inyifato nziza abayerekanye ko ari umuntu azi kubana n'abandi abayerekanye ko atari nk'abandi bashika ahantu abagiye kubaza ikintu bagashika bazi ico kintu nyene aho kubanza kuramutse abantu bahasanze murumva ko bidasa neza ariko nyabona ari umaze kumenya ko ari umuntu w'abantu ari nacyo gituma akora ibishoboka byose mbere yo kugira icyakoze aho hantu abasanze abantu abanza kubaramutsa